0: ke? Daster ibu ngatik pada sore kayak gini ku. Bapak itu orang kepengen nukok na ibu daster sing anyar.
1: Astagfirullah, dinding iya pada sore kayak gue sih. Sebenernya mah kepengen sih bapak nukok na ibu daster. Tapi kepriwe ya.
0: Kepriwe apa nih sih pak? Kan mengit sedini selipan kang anaknya.
1: Kan ke anaknya duit simpenan ku tuku habu top ramuan Arab. Habu top sing iya kan wis arep entek maning. Jadi duitnya nggak persiapan tuku maning.
0: Lah, apa orang bisa ngelipat 30 ewu aja nih?
1: Ya kan priwe maning, kan bapak pengen ibu kora bapak sehat terus. Jere arep ndeleng putune kawin buk. Mulane kudu sehat terus. Salah si cicarane ya ikhtiar nganggo ramuan arep sing paling top. Apa maning nek kudu habu top. Wis ora apalah, nganggo dasar swag ben apik ben cepet. Kuru gampang.
0: Ben cepet karo gampang apa nih sih pak?
1: Ya anu cepet. Kailah, malah masa orang ngerti.
0: Hiss, moh temen. Orang itu kok ada seri iki lah.
1: Dah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Apotek Mugiwaras 2

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Puja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal. Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang. Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal. Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Tumben orang nganteri bumerang pasar. Nang apa?
1: Mas Juki. Iya, Cuk. Asam urat kumat kok. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karena gua aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
0: Lah, mbak kunci tambahannya pas kayak?
1: Lah, orang aman obatnya, Cuk. Mari sih, mari, ces pleng, tapi jangan efek sampingnya, mari diora. Terus ke, kumat maning, nek orang minum maning jen. Mereka ketergantungan.
0: Lah, pak, pak. Ngapa orang nganggo sing herbal-herbal bae, pak?
1: Eh? Lambat, Cuk. Terus nek anak, jajan obat apa rene?
0: Anak ya, jenengnya habu top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena itu mau membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane yang rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
1: Serius kue?
0: Noah.
1: Ini noah.
0: Serius wis bubar.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawar, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan. Dance while the record spins. DJ Lack Lack for the Hall.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram, juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Ya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya.
1: Oh.
0: Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, iya, iya. Sok cu, sok.
0: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Oh. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti itu, Bapak?
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit,
2: sakit
1: gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: atus uwi nyandak naon eta a?
1: Tah, karesep neng.
0: Naon a? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
0: Asik, alhamdulillah. Nuhun a.
1: Sami-sami neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
0: Oh muhun, ayeuna bagian a ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun neng. Pak ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
0: Siap, A.
1: Muhun, enggal keneng. Supados panyawat lambung AA enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna. Lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat mah.
0: Syukur upami kitu mah, A. Neng oge bade ngaleutnya. Supados head neng lancar wae.
1: Tos head gitu?
0: Nuju, A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
0: Naon, A?
1: Ah, henteu. Rahasia eta mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
0: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak, sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
0: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Waktunya Zona Malaysia.

0: Punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta kata tangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu masuk amek-amekan wae. Ah kaditu kadie.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT6, RW3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu? Kalau
2: iya
1: itu. Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Izzy, kamu kemarin gak salah belanja online.
1: Salah kenapa, Kak?
0: Kakak kan pesennya warna abu-abu. Kok ini agak kehijau-hijauan ya?
1: Ah, mana coba, Kak? Perasaan kemarin ini bener deh. Check out warna abu-abu.
0: Nih, coba lihat.
1: Itu abu-abu, Kak. Hijau dari mana?
0: Hah? Apa iya?
1: Itu mah penglihatan kakak aja kali bermasalah. Kan kerjaan kakak tiap hari ngadepin komputer.
0: Iya kali, Andri. Kakak tuh kadang juga ngerasa mata tiba-tiba perih, terus pegel kalau di kerjaan.
1: Nah kan, nih Kak, mumpung belum terlambat, oh konsumsi aja vitamin mata kayak Indri nih. Namanya Vitama, sama ini nih tetesnya, namanya Vimata. Ini dua-duanya satu paket. Buat menjaga kesehatan mata, juga baik buat penderita rabun, glaukoma, katarak, dan lain-lain.
0: Ah, obat-obatan gitu emang gak bahaya, ta?
1: Tenang, Kak, ini tuh selain 100% herbal, juga udah berbepom dan halal. Jadi aman dan dipastikan tanpa efek samping.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahan yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya buram. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah buram. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak buram lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk

0: 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
2: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Nira reueus kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrok.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sesah ugah. Sauna pananganna sareng sampean sabeulah asa bareurat tu pami ugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui ayeuna mah.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu gejala setruk atawa pian setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui, leuwih sateuacana imsak, 2 kapsul atawa pingkos magrib, 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge kayak upami peryogi ngagalena kedah ka mana nya?
1: Seueur di apotek oge atawa di radio anu aya iklan habutok.
0: Mana tuh Pak RT permios?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Duku Beran, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar Don. Masuk Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya bener Don, kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Over. No!
1: Please.
2: Come on, Monica, come on, Monica.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: riut akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Ayo mah henteu da neng.
1: Nah akang, lain neng can meser obatna.
0: Alhamdulillah, tadi teh aya Mang Karim ka bumi nganterkeun Habutop jeung akang.
1: Walah, Habutop kang, obat naon eta teh?
0: Habutop neng, nusok diingklangin di radio neng. Habutop teh, obat herbal ramuan Arab anu nujungan top. Dimana komposisina teh, tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, Habutop ieu teh khasiatna kanggo ngajagi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu ngagaduhan panyawat ieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awah, kolesterol, jantung, liver, asma. Pokona mah sadaya panyakit, Neng.
1: Wah, nya tuh syukur damang mah, Kang. Aye nama tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
0: Hayu siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Pharma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang, Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari

Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.
1: Tunjukkanlah padaku, biar ku tahu kesalahan.
0: Oke, Sobat Setara masih bareng Ipoy di acara Zona Malaysia sampai jam 3 sore nanti ya. Terima kasih nih buat Sobat Setara semuanya sudah bergabung bergang Ipoy. Dan seperti biasa Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Setara ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami ya. Sobat Setara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami yang baru ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu.

Oke, sekarang Sobat Star juga bisa banget ya check out produk-produk dari PT Denatur Indonesia melalui akun TikTok kami di Habutop Bumi Ayu. Jadi jangan lupa untuk cek profil dan juga etalasenya ya.

Oke Sobat Stara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama dari Kang Adi Collection. Assalamualaikum Ipoy, waalaikumsalam. Minta diputerin lagunya Rela Kau Tinggalkan. Salamnya moga KBB fans Stara Berbes ngobang Ipoynya, terima kasih. Sama-sama Kang Adi Collection. Lanjut dari Mama Dini. Selamat siang Mas Ipoy, yang juga Mama Dini ikutan hadir ya ga. Semoga sehat selalu dan requestnya Ela Sembilu. Terima kasih, tetap semangat lan jaga kesehatan. Mudah-mudahan sehat selalu buat semua sedulur Setara. Semuanya sehat, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Dini, sehat selalu juga bareng keluarga ya.

Lanjut ada Dewa Hari Firlana nih, masih Poi Melo hadir. Cerene, terima kasih buat udah hadir ya. Ada dari Mbak Ima juga nih, selamat siang Mbak Ima. Lagi ini biasanya ya lagi bikin tikar dari bungkus kopi. Selamat siang juga buat Bang Yoe. Terus buat Kang Kusvo, Mama Fikar, Mama Papa Yeyen, Mang Ihin, Asahri, Mama Ayu, Kang Alexander Sueb, Adida Dinda, Kang Jupento, Kang Rahono, Wa Ijo, Kang Bang Jul, Mama Nafi, Bang Abah Jawir, terus juga buat Pak Edi Palimanan, terus juga Mama Larti, Empu A, Mama Desta, Mama Diroh, dan juga Mama Fatmawati, Mama Bayu, Mama Ines, dan juga buat superstar semuanya dimanapun berada, selamat siang, selamat beraktivitas aja ya, ini menuju sore hari nih. Oke, ada lagi dari Mang Ihin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini dari Mang Ihin Tanjung. Salamnya buat Bimo, selamat buat Daniel Wisuda, salam buat pendengar Radio Setara Bumi Ayu dimanapun berada ya, spesial buat Kang Ipoy. Minta lagunya Usah Diragui dari Siti Nurhaliza. Hatur nuhun, sami-sami. Oke, Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Loh. Bapak udah bisa baca koran lagi tanpa kacamata?
1: Iya dong, Bu. Bapak kan rutin minum Vitama yang Ibu belikan. Jadi, mata minus Bapak sudah membaik.
0: Masya Allah. Alhamdulillah ya, Pak. Vitama manfaatnya bagus banget.
1: Iya dong, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal alami seperti madu, blueberry, tomat, pepaya. Dan Vitama baik juga bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, mata minus, mata merah, dan lain-lain.
0: Wah, Bapak pinter banget sih. Tahu aja bahan-bahan dan manfaat Vitama.
1: Iya tuh, Bu. Bapak kan pengguna setiap Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak, bisa perkenalkan, Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Lubuk Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan, Lubuk Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan, Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana, nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Nggih. Pak, bisa ceritakan, Pak, pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi, yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu, Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Okay. Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan, Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak, ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih, Pak, ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

FM Radio Setara Berbas, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, masih bareng Ipoy Sobat Star semua di acara Zona Malaysia ya. Dan gak kerasa hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung. Dan ini ada satu pesan yang belum Ipoy bacain. Ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Ipoy, yang juga Bang Yoe yang aktivitas di perumahan Grand Satya Keramat. Mau requestnya tak sedalam ini dari Arif. Bagi-bagi salamnya buat KB Baye, DJ-DJ, fans-fans, pendengar setia Tembang-Tembang Malaysia. Terima kasih buat yang baca, sama-sama Bang Yoe, saya selalu bareng keluarga ya. Oke Sobat Setara, Ipoy pamit undur diri. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dan

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara masih bareng Ipoy di acara Digoda, digoyang dangdut sampai jam 5 sore nanti ya. Jadi Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Sobat Setara jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang Banyumas.
4: Cangkir kopi, kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama wahana musik secangkir kopi ada Brook.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan Cikur.
1: Neng Dewi, hampura ka ayeuna mah dibedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu Cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saweurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongokeula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua ka gieu ngalongok ka ditu. Barisakan tenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, kayak dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah, teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, masih bareng Ipoy Sobat Setara semua di acara Goda Goyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823 1380522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di

Halo, selamat sore Sobat Setara semua. Gimana nih kabarnya Sobat Setara semua di sore hari ini ya? Semoga Sobat Setara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Gimana nih Sobat Setara ya, liburan Sobat Setara semua di weekend pada ini berarti awal bulan Mei ya. Karena nanti juga di bulan ini insya Allah ada hari raya Idul Adha ya Sobat Setara ya. Jadi udah pada persiapan dari sekarang mungkin menyiapkan bumbu-bumbu buat nanti masak Sobat Setara ya. Buat Sobat Setara yang mungkin masih beraktivitas di hari libur ini, semangat terus. Semoga aktivitas Sobat Setara selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Setara mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Oke Sobat Setara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Ada dari Mama Fikar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Gelas Retak dari Tasya Rosmala. Tapi Ipoy putrinya dari Revina Alvina, gak apa-apa ya Mama Fikar ya. Soalnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada, buat bagi Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu, amin. Semoga siarannya lancar ya, Tunhun Mas Ipoy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh, sami-sami Mama Fikar. Lanjut dari Mama Dini. Selamat sore Mas Ipoy, sore juga Mama Dini ikutan hadir ya ga. Requestnya Gedung Tua. Terima kasih Mas Ipoy, sama-sama Mama Dini, sehat selalu ya. Oke, lanjut dari Mbak Ima. Masih dikeruhui ini sama Ima yang lagi keteter, minta lagunya Pertemuan. Salamnya buat semuanya aja, juga grup Gasera, salam kompak, banyak baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, sehat selalu juga ya. Ada dari Wahari Firana, hadir Mas Ipoy, requestnya Bingkisan Luka. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada, terima kasih. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada dari Mafiandi, selamat sore Bang Ipoy, Tasik mulai hadir, terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Afia Nurmadiyah, selamat sore Bang, selamat sore juga. Gandrung mau hadir, nitip salamnya buat Adi Mas, buat Afia Abizar, Adida Dina, Neng Itri, Adin Galuh. Terus juga buat Kang Justiron, Mainu Rositi dari Nah Cilacap. Dan juga buat semua Sobat Setara Berbas. Oke, itu dulu dari Ipoy ya Sobat Setara. Jangan kemana-mana dulu, Ipoy tunggu sampai jam 5 sore nanti. Jadi tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara? Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio.

0: kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutot berhabis.
1: Iya, obat herbal.
0: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nek.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumiayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: berwawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Bapak Ilyas. Bapak Ilyas. Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya. Mohon. Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botol nya panya. Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

Ha ha ha!

0: Dek, Dek. Udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben. Udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih, Kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal. Khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya kak.
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma.

0: dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Banding dulu awal-awal saya ke Lampung dengan sekarang, rumahe warga itu udah bagus-bagus sekarang. Papane wis bagus-bagus. Yang enggak bagus ku dalane. Mosok anggere ana pejabat kok korupsi, anggere ana pejabat kok korupsi. Apa? Hei, ojo rame-rame. Bupati Lampung Tengah iki modele kok korupsi ae to modele. Lha iki yo salahe sampean dhewe, leh memilih ku biyen piye? Ora ngono to.
2: Qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril Qur'an wa nuris shalawat wa nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah ya fattahu ya alim. افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد علماءنا الكرماء ومشايخنا الفضلاء para alim ulama bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, segenap pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, mulai pengurus cabang, majelis wakil cabang, pengurus ranting, berikut kelembagaan dan penom-penomnya, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, pejabat pemerintah daerah kabupaten yang hadir, kemudian Forkopimcam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang kita hormati, para kepala desa, kepala kampung, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang kita hormati. Keamanan dari TNI, Polri, Satlinmas, sahabat-sahabat Banser, kadang sedulur PSHT, kemudian sahabat-sahabat kita dari Pecalang, pemuda Katolik, semuanya yang kita banggakan. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara saya yang hadir di majelis mulia malam hari ini, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, fi ta'atillah. Mudah-mudahan Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, keluarganya tambah sakinah, putra-putrinya solih-solihah, hidupnya tambah barokah. Yang sedang susah semoga segera dibahagiakan, yang sedang sakit semoga segera disehatkan, yang sedang kekurangan semoga segera dicukupkan, yang sedang keberatan semoga segera diringankan, yang sedang kesulitan semoga segera dimudahkan, yang sedang seret macet semoga segera dilancarkan, yang sedang ribut padu kegeran tukaran semoga segera dirukunkan, yang masih punya hutang semoga segera dilunaskan, yang masih punya tunggakan kreditan semoga segera dibereskan, yang sedang menunggu menantu atau jodoh semoga segera dipertemukan, yang sedang menunggu kematian, ya semuanya semoga nanti kalau waktunya tiba dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan di akhirat semuanya mendapatkan syafa'ah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang selamat, mulia, bahagia dunia sampai surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya sayangi, saya hormati, rahimakumullah. Saya hanya ingin mengingatkan kepada panjenengan semua bahwa kita seringkali tidak menyadari banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Setidaknya ada 7 macam nikmat pokok yang diberikan Allah kepada kita sebagai sarana untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi 7 macam nikmat pokok itu sering kita lupakan, sering tidak kita sadari. Padahal 7 macam nikmat itu adalah sarana untuk menyempurnakan agar menjadi 10, sehingga kenikmatan yang kita dapat itu bisa sempurna, bahagia dunia akhirat. Apa 7 macam nikmat yang sering tidak kita sadari itu? Para jamaah, pertama sandang, kedua pangan, ketiga papan, keempat kendaraan, kelima anggaran, keenam keselamatan, dan ketujuh kesehatan. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Lah pitu ki akhire an kabeh. Lho merangkai kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mulane yo
1: angel. Coba satu sandang, kedua pangan, ketiga papan, keempat kendaraan, kelima anggaran, keenam keselamatan, ketujuh kesehatan. Dihafalkan, siapa tahu nanti jadi pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Coba tujuh macam nikmat ini nanti kita gunakan sebagai sarana untuk menyempurnakannya agar menjadi 10. Kalau sudah bisa 10, itu nikmat sempurna, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa harus 10 sempurnanya? Ada filosofi dari para sesepuh kita melalui tembang yang akhir-akhir ini juga kembali diviralkan oleh grup-grup solawat. Tembang itu adalah lerilir. Tembang lerilir itu di ujungnya diakhiri dengan kalimat do sura o sura hore. Ujung dari tembang itu adalah do sura o sura hore. Ujung kehidupan kita itu harus bisa surak hore, jangan cuma awe-awe. Surak hore itu simbol gembira, bahagia. Kalau awe-awe itu simbolnya sengsara, merana, dan menderita. Surak hore kalau diekspresikan itu jadi bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Kalau awe-awe itu diekspresikan jadi bertepuk sebelah tangan. Kalau surak hore bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan itu merana. Air susu dibalas dengan air tuba. Ditulung malah mentung. Digaiyatin rogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib. Itu kalau awe-awe bertepuk sebelah tangan, beda dengan surak hore itu bertepuk tangan, simbol gembira, bahagia. Kedua tangan beradu sehingga berkumpullah 10 jari. Makanya harus disempurnakan jadi 10. Orang berdoa itu adabnya 10 jari semuanya menengadah menghadap ke atas, mohon rahmat barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, 10 ini yang akan saya uraikan, mudah-mudahan waktunya cukup karena tadi saya dipesan panitia Abah nanti durasi ceramahnya 25 menit saja. Kita mulai dari 7 tadi, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Pertama, sandang. Kita semuanya sudah mendapatkan nikmat sandang, tapi sering tidak kita sadari. karena sudah merupakan nikmat sehari-hari, saking banyaknya, saking gampangnya. Sekarang enggak ada orang yang enggak bisa nyandang, enggak bisa beli pakaian. Kalau orang zaman dulu, iya, banyak yang enggak bisa nyandang. Sekarang yuk, sandangannya wakeh banget. Apa maneh ibu-ibu ono model anyar tuku, ono model anyar tuku. Seminggu nek online kadang nganti ping telu, ping papat. Wonten apa mboten? Wonge ya teko. Ya saya tahu kok. Pokoknya orangnya agak gemuk. Hobi online itu. Bajunya hitam. Saiki ora enek sandangan elek ya ora enek. Kabeh wis turah-turah yang namanya sandang. Pakaian itu berlebih sekarang. Kalau orang dulu susah mau beli sandangan itu, beli baju baru paling-paling setahun sekali. Nunggu apa? Lebaran. Lebaran bisa beli baju baru itu kalau anaknya orang kaya. Lah kalau anaknya orang miskin, yo baju lama diwenter biar kelihatan baru warnanya. Bapak Ibu, nuwun sewu, jenengan masih ingat enggak dulu waktu kecil kalau dibelikan baju sama orang tua itu ukurannya pas apa kebesaran? Sedengan apa kegeden? Mesti kegeden, kebesaran. Kenapa? Supaya awet. Jenengan yo protes, mak klambine kegeden, mak. Ora apa-apa, nak. Sok suwe-suwe rak yo sedengan. Ditelateni yo sedengan tenan, tapi yo wis amoh. Nggih napa mboten? Sekolah SD 6 tahun nih dibelikan sepatu yo cuma sekali tok. Ngono sik dipesen diwet-wet yo nok. Sampai kelas 6. Gek sikile jendhek sepatune dawa kaya Donald bebek. Loh, saya itu masih ingat Bapak Ibu nun sewu. Saya dulu kalau dibelikan kopiah sama bapak saya itu enggak lama udah sesek. Karena saya waktu kecil kepala saya itu pembesarannya cepet banget. Begitu dibelikan kopiah sesek, ditukoke meneh sesek. Akhirnya karo bapak saya itu dibelikan kopiah yang gede kae. Ya lobok. Terus dipincuk nganggo biting. Nggih, sing mburi kene dipincuk biting. Mangke nek wis sesek aku laporan, bapak wis sesek, terus bitinge disetel. Tahu persis nggih. Nah, padha. Ya Allah ya Karim, dulu sampai begitu. Bapak Ibu coba inget enggak dulu sekolah kaos kaki itu sampai lower kayak ditaleni karet. Gimana pembahasan? Tas orang duwe, bukune diadai kresek. Wih, buku siji kanggo pelajaran pitu. Le nulis kok salah, harap gosok randi penghapus. Akhirnya dibusek nganggo apa? Itu karet. Lah sekarang sandangan ini turah-turah alhamdulillah. Loro pangan, sekarang enggak ada orang yang kekurangan pangan itu enggak ada. Turah-turah sekarang. Kalau orang dulu iya, sampai kadang tanah dijual dijolne panganan. Kuwi nek wong biyen. Halo? Ya Allah, dulu makan nasi beras putih sama daging itu kalau enggak ada orang selamatan ya enggak kelakon. Mau lauk telur goreng dadar itu nunggu ada ndok kopior. Wekene ora enek ndok kopior ya ora mangan dadar. Dadi pitik anggrem ku dinteni netese. Kapan ono sing kopior kae diinceng nang srengenge karo diotok-otok. Kok isih apik? Dipecah piar ndok siji glepunge 2 kilo.

0: Teni sisane codot. Lah kalau sekarang sampean pengen makan menu kayak apa? Keturutan leres napa mboten? Wong mangan turah-turah saiki apa meneh nek program MBG. Mulane kae kadang-kadang bocah-bocah ning sekolahan kae dikai MBG kae ora dipangan kok. Perkara apa? Lah enak panganane dhewe ning omah kok timbangane sing dikemasi MBG kuwi. Lah kok ora dipangan to le? Ora enak, enak panganane buke ning omah. Lah ya soalnya yo ya kenemenen leh nyunati. Wong lah wong anggarane semono kok mung dadi panganan model kaya ngono kuwi. Jeruk amin. Lho, ya kae karepe programe ya apik kae. Ning sing nangani karo carane ngelola niku wonten sing kurang pas. Ya ana sing apik, tapi ketoke kok akeh sing ora apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo dikelola bareng-bareng sing apik. Wonge sing nangani kudu apik, lek ngelola carane ya kudu apik supaya hasilnya apik. Ringkese, wong saiki kuwi ora kurangan panganan kok. Wong yang pengajiane karo mangan kok lek kae gudung coklat kae. Ndak kene petentengan ceramah kok kono. Ayo ngragas. Eleng mboten sampean dulu waktu masih kecil mau berangkat sekolah ora sarapan wong pancene ora enek sing dipangan. Pulang sekolah iki sek ragu iki belum yakin kalau masake mak ning omah wis mateng. Ha wetenge luwe akhire menek wit asem. Kae godhonge asem sing nom kae dikremusi kae vitamin C. Sinom. Wit jambu dipenek diundui mbok sepet-sepet dipangan. Enek pelem bandem watu begitu ceblok kerokoti sak pelok-peloke. Mampir kebun tebu potesi sesepi penting ora konangan mandore. Lho sing biyen ngono ku nyatane saiki wonge ya iso dadi kepala kampung kok. Pengalaman biyen sing gaweane nyolong tebu kae saiki dadi ketua ranting NU wonge. Halo? Kalau sekarang ndak ada orang kekurangan pangan. Nggih napa mboten? Kurang syukure. Nomor telu papan. Wis papane wis sampai apik genah-genah. Sekarang enggak ada rumah jelek. Ini saya tadi sepanjang perjalanan sebentar. Sebentar, saya belum ngomong kok. Nih, yang saya bicarakan papan bukan jalan. Dibanding dulu awal-awal saya ke Lampung dengan sekarang, rumah warga itu udah bagus-bagus sekarang. Papane wis bagus-bagus. Yang enggak bagus ku dalane. Mosok anggere ana pejabat kok korupsi, anggere ana pejabat kok korupsi. Apa Hei, ojo rame-rame. Bupati Lampung Tengah iki modele kok korupsi ae to modele. Lha iki yo salahe sampean dhewe leh mu milih ku biyen piye? Ora ngono to. wes toh wes, mulane dalanmu ya wes ngono kuwi. Nggo kolam lele wae dalane. Cocok. Astagfirullahalazim. Loh, nek sik to, nek omahe papane kan wis apik-apik. Rumahe wis bagus-bagus kok. Loh, iya. Sekarang papane wis do genah-genah. Kalau orang dulu rumahe jelek-jelek, bolong-bolong. Kalau musim penghujan becek, dalam rumah lo nyemek-nyemek becek karena bocor. Kalau musim kemarau berdebu, nek gak disiram air yo nggo omah undur-undur. Sekarang sampean nyari undur-undur kangelan sampean. Rumah udah bagus-bagus kok sekarang. Kalau ada rumah gak layak huni ngono ku yo terus entuk program bedah rumah. Cek to. Dalane aja takon aku, takono bupati karo anggota dewan. Kowe kan rundingane wong loro kuwi to soal pembangunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang dulu itu rumahe bolong-bolong. Kowe lek ana angin ke wuk-wuk-wuk-wuk-wuk. Kuademen gek turune ning galar nganggo sarung cilik ndek ditutup sirahe sikil kademen seret mengisor sikil ketutupan sirah kademen akhirnya melungker kaya terenggiling gek dhuwur akeh nyamuke ngisor akeh tinggine dadi turuhi ngisor kukur-kukur dhuwur teblek-teblek kaya wong senam dulu. Sekarang wis pakai spring bed mentul-mentul mendut-mendut bangun tidur ilere telung ember. Papat kendaraan. Dah. Sekarang semuanya udah punya kendaraan kok. Dalan iki aja protes nang aku to yo. Ya wis dirungokne wisan insyaallah bar iki lak dirungokne. Ya dirungokne tok. Pun, kalau orang dulu kan kemana-mana jalan kaki, sekarang ya Allah, kabeh wis do duwe kendaraan. Ngapunten, wong dulu itu kalau pergi haji 6 bulan pulang pergi, 6 sampai 7 bulan naik kapal laut. Sekarang 9 jam udah nyampe Saudi, kan naik pesawat. Kenapa? Ya pesawat yang ngono kuwi. Masa ana pesawat tok crut no. Oh ya pesawate bojomu kuwi. Ngono. Dulu satu kecamatan itu loh yang punya mobil itu bisa dihitung cuma berapa orang. Jangankan mobil, sepeda motor ini loh, satu kecamatan itu masih bisa dihitung langka. Makanya kalau ada sepeda motor masuk kampung aja dikejar terus diambuti pete. Dulu bener, sekarang tiap orang udah punya motor sendiri-sendiri, betul? Sandang, pangan, papan, kendaraan. Lewong saiki wis do iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Lho, nggih kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mulane yo. Heeh. Lho. Nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Nomor 5, anggaran. Sekarang anggaran turah-turah, ora enek wong ora ndek duit. Kalau ada orang bilang enggak punya duit, bohong. Mesti duwe, mung kurang akeh ngono ae. Wong saiki lho ora enek wong sing ora ndek duit. Aku yakin kok, sing tekono kene iki kabeh nggawa duit. Saiki ora enek wong ora ndek duit, ATM-e kadang-kadang sampai 3. Lho, duit diwate dompet wis ora kamot, mula disimpen ning ATM, berarti dompete do kebek. Wong saiki wis iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Lho, gawe kata-kata ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo pengen gampang, pengen murah yo bojomu kon ceramah. Angel ki ngrangke kalimat ngene iki angel. Lho rata-rata lak do duwe ATM wong saiki nggo nampa bansos. Nggo nampani PKH, ngantri no BRI do nyekeli ATM. Nggih napa nggih? Lho kae ora wong ra duwe tok lho kae nek wong sing sugih barang kok. Aja dalan ae to Pak. Aku melu mumet mikirke dalanmu. Ya aku ki yo kesel bar iki aku langsung nenggone rawat jitu terus tubaba ora enek sing mijeti remek perkara dalanmu kok. Wes ngomong dalan wayahe sing protes ya aku. Kok malah aku diprotes. Niki tasik masuk wilayah Indonesia to mriki? Allahumma sholli ala Muhammad. Pun janjane nek perkara peparing niku wis cukup. Kula jenengan ki kurang syukure. Ayo cobi to. Disyukuri. Kalau itu bernama kebutuhan, mesti dicukupi karo Gusti Allah. Lah sampean sing kadang-kadang rumangsa ora cukup niku senes kebutuhan, kepinginan. Lah kepinginanmu kokean. Janji itu bernama kebutuhan, dicukupi kok karo Gusti Allah. Maka kuncinya syukuri yang ada, nikmati yang kita punya. Maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita dan kita pun pasti bahagia. Mulane ora usah grundel perkara dalan elek. Tak baleni. Syukuri yang ada, nikmati yang kita punya. Maka hidup benar-benar akan menjadi anugerah buat kita dan kita pun pasti bahagia. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Woi. Apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Sakit. Saya ulang. Enggak usah sibuk mikirin nikmatnya orang lain. Apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sampai-sampai nikmatnya sendiri terlupakan. Dia mengira rumput di halaman tetangga lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri, padahal belum tentu. Maka kuncinya gini, kalau pengen bahagia, nikmati yang ada. Anggap kepunyaan orang lain sebagai derita. Diulang. Woi. Nikmati yang ada. Anggap kepunyaan orang lain sebagai derita. Engko lak beres uripmu,
1: Bu.
0: Sampeyan ki duwene apa kuwi dinikmati. Omahe ora gedhe dinikmati, alhamdulillah. Nyatane nggo istirahat ya tenang. Saman lek ketok tangga omahe gedhe kae, atimu aja kok ngene. Kapan ya aku ndi omah kaya kae? Dahne senenge omah kok api loro atimu. Saman lek ketok tangga kok omahe gedhe ki atimu ngomongo. Kuwi ndahne kesele leh resik-resik. Kuwi nyapu ora cukup sak jam kuwi. Ndahne kesele. Lah nek omahku kan cepet ngresikine. Nyapu ya gelis wong omahku meng 3 meter persegi.
1: Bu.
0: Kene enek omah tingkat 3 kae tumpuk-tumpuk kae sampean ora usah kok kapan aku iso bangun omah model ngono kuwi. Loro atimu. Ana omah kok tingkat 3 kae atimu ngomongo. Kuwi ndahne kentole kaya apa kemenge munggah medun bendino.
1: Bu.
0: Paham maksud kula. Kelek ana wong numpak mobil apik kae wung pikiranmu aja kok sok apan aku duwe mobil kaya ngono kuwi aja. Lek ana mobil apik liwat weng sampean kok ngerti atimu ngomongo kae pajeke pira kae. Bapak-bapak yo ngono. Kelek ana wong lanang bonceng bojone gek bojone wayu ora padha karo bojomu. Atimu kok jokok terus kiyer-kiyer ngono kuwi aja. Kowe pikiranmu iku kudu kaendahne entek pira ragate. Wong kok glowinge ngono kuwi nganti kinclong mening-mening. Lah nggonmu kan penak rumatane. Ngono lho, gosok balsem beres. Sik to sandang pangan papan kendaraan anggaran apa sing kurang omahmu kurang api asli omahmu wis api lha sampean kadang-kadang rumangsa omah kurang api perkara apa perkara ana tanggamu bangun omah luwih api timbang omahmu. Mulane omahmu akhirnya ketok elek. Asline yo wis apik. Sangkingane ana tangga mbangun omah luwih apik teko omahmu. Wong apik eleke omahe padha karo wajahe wong wedok. Wong wedok ku yo iso ketok ayu, yo iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek-elek yo ketok ayu, lah nek jejer wong ayu-ayu yo ketok. Mulane ibu-ibu tak pesen Bu, sampean nek pengen ketok ayu, lungguh sak lungguh sing ati-ati. Sampean golek rombongan elek. Engko lak ayu dhewe sampean. Kelek dijejeri wong ayu, nah ngalih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pindah nggon. Omahmu ki wis apik wisan. Lah kok sampean rumangsa elek? Ya gara-gara ana tangga mbangun omah sing luwih apik teko omahmu kuwi. Asline omahmu ki mek salah posisi. Geser to, engko lak ketok apik jejerke omah sing luwih elek. Ngeyel ae kok ya. Wis, wong saiki wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Saiki nomor 6 keselamatan. Alhamdulillah leh kerja ya do selamat, leh nyambut gawe ya do selamat, leh numpak kendaraan ya do selamat. Umpama dalan mungkin mulus kae, mungkin akeh sing do kecelakaan kae banter-banteran. Lah mergo dalanmu kaya ngono ku kan akhire mung aku kan tetetet. Wes ora ngira tiba ora enek kecelakaan. Mulane paculi sing jero mesisan. Ngono kuwi kowe dislametke karo Gusti Allah, mulane dalanmu digawe elek. Kale umpama dalanmu alus kae bocah nom-noman kae leh numpak sepeda motor kae ra enek sing gelem alon kae kok. Ngono lho, iso-iso nggo balapan liar barang ngono. Ngeyel aku ngerti ngene ra mangkat rene kok aku. Dijebak aku karo dalan elek. alhamdulillah uripe ya do selamat-selamat. Mulane keselamatan iki penting Bapak Ibu, hati-hati kabeh pengen selamat. Mulane angger ketemu kae yo assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam, itu saling mendoakan agar selamat. Pancene kabeh wong niku ya pengen selamat, tapi tidak mudah loh untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak anak-anak yang dalam bergaulnya tidak selamat. Hati-hati Bapak Ibu ngawasi putra-putrine. Yang remaja putra, maaf, ada yang sampai kena narkoba, hobine mabuk. Nek bengi acup. Yang perempuan malah ada yang kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Hati-hati, untuk mendapatkan hidup selamat itu tidak mudah. Ada pejabat yang tidak selamat, ada apa enggak? Ada jabat lagi sediluk wes OTT KPK. Duh. Hati-hati, ada ustadz yang tidak selamat. Ada apa enggak? Ada. Makanya ya kita harus menjaga diri. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Perbuatan kita juga harus perbuatan yang menyelamatkan. Perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Es yang ketujuh, kesehatan. Awake do wewek-wewek do sehat-sehat. Saiki ora enek to wong sing kena penyakit kaya wong biyen. Panu kadas, kurap, koreng, rangen, kutilen, cantengen, bubulen, gudiken, keroken, gondongan, curekan. Sing ken-kenan nih penyakit wong biyen. Saniki mboten enten. Loh, penyakit saiki ku penyakit wong sugih kok, kakean gizi, kakean nutrisi. Biyen wong lara ki rata-rata mergo kurang mangan. Mulane karo doktere kae di tuturi mangano sing akeh. Ora enak, ora enak, pahit-pahit, kecut-kecut ya dipeksa panganan kuwi tamba. Dipangani akeh, waras, penyakite mergo kaliren kok. Lah saiki nek ana wong lara kuwi rata-rata penyakite mergo kakean. Mulane pesene dokter, ra entuk mangan iki, ra entuk mangan kae, ra entuk mangan ngono, ra entuk mangan ngene. Nggih napa nggih? Wes alhamdulillah, kula seneng ningali dulur-dulur kula niki sing rawuh ta mriki niki sehat-sehat kabeh. Buktinya bisa datang ke sini dengan berjalan sendiri-sendiri. Enggak ada yang diimpus. Enggak ada yang diangkut ambulan. Ini tandane sehat alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Makanya kalau digabung istilahnya jadi sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu bukan sehat biasa. Sehat wal afiat itu adalah sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat yang digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Sehat yang tidak dipakai bermaksiat. Itu sehat walafiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya tubuhnya sehat, hobinya maksiat, badannya sehat, perbuatannya jahat, awake sehat, morale bejat. Iku sehat yang tidak afiat. Dan rata-rata orang yang berbuat maksiat, moralnya bejat, berbuat jahat, itu ya orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Coba dijawab. Yang suka mabuk, yang suka bahasa Inggrisnya the mendem, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka berantem, gelut, gegeran, tukaran, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Ibu-ibu yang suka ngerasani, suka ngomeli suami, lek duit entek sing lanang diunek-unek ke, ae ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Iki wonge teko aku ngerti. Pokoke wonge saiki nek lungguh sikile slonjor. Langsung ditekok sikile. Ya kuwi. Sehat tapi tidak afiat. Leh, sampean ini dikasih badan yang sehat, tidak berbuat jahat, tidak berbuat maksiat. Ini luar biasa loh, sehat mau sholawatan, sehat mau zikir, sehat mau silaturahim, sehat mau ngaji, sehat mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau orang lagi sakit dia mau mendekat kepada Allah, wajar. Emang lagi gering, donga zikir, nyebut le mepet-mepet nyang Gusti Allah. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Wong ceramah kok disuguhi jagung telo. Astagfirullah. Apa ya mungkin ceramah karo mangan ngene. Astagfirullah. Astagfirullah. Nek wis ngerti lek senenganku kopi kok ora enek kopine. Piye panitiane? Allah. Ya Allah. Pas gering kae zikir ndonga nyebut lumrah. Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Padahal nek sehat kae lambene jan lecek kae. Ngrasani ngenek-ngenekke wong, ngilok-ngilokke wong, wonten apa mboten ngoten? Wonten, aku ngerti ya. Pokoke omahe ya Kampung Padang Rejo RT 4. pantes gering purun mepet nyang Allah. Lah sampeyan kan ndak sakit. Kok mau mepet nyang Allah, mau datang ngaji walaupun habis hujan, tempatnya nyemek-nyemek, wis sing dilungguhi teles wis nganti ana sing tembus pedalaman. Tak dongake muga-muga ora rangen. Ya resiko tengu, resiko kelebon orang-orang. Ini luar mulane leh begagah aja ombo-ombo Bu. Lho ini luar biasa lho, jenengan ki diparingi awake ora sakit, sehat kok mau mendekat kepada Allah. Oh ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan dulur-dulur kula sing rawuh no kene iki kabeh diparingi sehat wal afiat. Muga-muga iso ibadah kanthi istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lah, ini 7 macam nikmat harus disempurnakan jadi 10. Kalau enggak disempurnakan jadi 10, rugi. Karena 7 ini hanya nikmat di dunia saja. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Ini kan cuma nikmat di dunia saja. Kalau hanya 7 ini didapat, rugi. Pancene ketok ya wis wah, wis cukup. Bahkan turah-turah, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan, iki cara dadi wong ngono wis mblegedu kae wis. Salahe nek sing meremok. Lah diceramahi kok nduweh. Ngeblak ya bene kok ya. Ning rugi. Soale iki ming tendonya mawon. Belum nikmat yang di akhirat. Padahal kitanya diajari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah kalau cuma di dunia rugi. Wong di dunia enggak lama, sebentar banget. Kata orang tua dulu itu mek kaya mampir ngombe, kek mampir iki ora ning omahe dhewe. Sedilu tujuane meng ngombe. Ora ana wong ngombe nganti 2 jam. Urip ning donya iki mek sak jam setengah. Kok iso mek sak jam setengah? Ya rata-rata hidupnya manusia di dunia itu hanya 1 jam setengah. Kalau dibandingkan dengan hidup yang sesungguhnya, hidup hakiki, hidup yang selamanya di akhirat, kuwi urip sing tenanan. Lebandingane wa in

sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Urip sejati, urip sing tenanan, selawas-selawas no akhirat. Sedino kuwi padha karo urip 1000 tahun ning donya. Ayo sekarang dikalkulasi, dihitung. Kalau di akhirat 1 hari itu hidup yang sungguhan, itu hidup hakiki, hidup sejati. 1 hari itu lamanya seperti 1000 tahun di dunia. Mulane nondonya iki, misale ada orang yang umurnya sampai 1000 tahun, itu berarti dia hanya hidup 1 hari, 24 jam. Uang kok uripe ning donya iki 1000 tahun, kuwi berarti uripe sedino 24 jam. Ada orang di dunia ini umurnya kok sampai 500 tahun, nah berarti dia hidup 12 jam. Ono wong ning donya umure 250 tahun, berarti dia hidup 6 jam. Misale non donya ki ana wong umure 120 tahun, itu dia hidup 3 jam. Lah rata-rata umat Muhammad itu ya separonya 125 tahun. Berapa? 62 setengah tahun. Lah iku berarti separone 3 jam, 1 jam setengah. Hidup di dunia ini hanya

ini salah, nakal, bejat, ngelek, maka hidup selamanya di akhirat nanti sengsara, menderita, neraka selamanya. Hati-hati. Lah kalau hanya mengejar kenikmatan di dunia saja, rugi hanya sebentar. Halo? Nikmate mangan nih lo. Wong sugih karo wong melarat bedane ming sithik. Bedanya kan bantah kan. Ya beda, wong sugih mangane lawuh sate, sing melarat terima tempe. Loh, sate sama tempe itu bedanya cuma di lidah sama di tenggorokan. Berapa detik wilat tenggorokan? Ini mlebu weteng bleng padha wae. Apa maneh nek wis metu persis? Apa nek bengi mangan lawuhe sate terus sesuk metune renteng-renteng cublesan ngono? Padha. Halo? Yo, sing sugih tanahe ombo, sing mlarat tanahe ciut. Mangane yo padha sendokane. Apa sing mlarat tanahe ciut lek mangan nganggo sendok, sing sugih tanahe ombo kae nek mangan nganggo sekrop. Iki dirungokne apa ora to aku ngomongi? Rugi kenikmatan dunia lo berapa lama? Maaf, nikmat dunia niku nek bahasane Quran majaul ghurur, kenikmatan yang menipu, ngapusi. Nikmat sejati ku nikmat akhirat. Buktine nikmat terus menerus tanpa putus, bahkan semakin lama semakin nikmat, tambah nikmat, semakin nikmat, tambah nikmat, tidak ada putus, nikmat terus. Lah nek donya kan meng enak kawitane tok, semakin lama semakin enggak enak, diterus-terusin berubah menjadi derita. Enak mangan ning donya yo kawitane tok, sak sendok rong sendok kuwi lho. Terusno 15 sendok belenger, terusno 50 sendok nek, terusno 1 sendok muntah. Betul? Duh, enake ngombe nang donya ya sak seruput rong seruput, terusno 50 seruputan kembung, terusno 200 seruputan gumoh. Halo? Enake kumpul bojo ya sak ser kuwi tok, ser limpruk wes. Terusno ser protol dengkulmu, pedot boyokmu. Kuwate wong lanang, gagahe wong lanang ning donya piro suwene? Iki sing seragam doreng-dorenge saiki ketok gagah. Kon ngupengi lapangan iki lho, mblayu nganti ping 10 ngubengi lapangan. Kuat. Esone sepadha iki. Gelem ra gelem sok dirimu ya sepadha iki. Kowe nek tekan kowe. Ayo jal. Ngubengi kok nganti sak lapangan 10 meter wis menggeh-menggeh. Nggih napa mboten? Nggih. Saiki kowe bal-balan kae nendang kok kene nganti tembus lapangan kono iso. Sok nek wis tuwa kowe nyaduk bal ora bali sing mlayu malah dengkulmu sing ucul. Ke mlaku 5 meter wis nyeret kabeh ngene kae. Sapa ngomong persis mong? Matur suwun. Lho aku saiki saya iso bengok-bengok, Mas. Kok lek wis tuwa tenanan ngrasake bengok-bengok, tak nggo wahing untuku iso mrotoli dhewe-dhewe kok. Wong wedok ya padha. Ayu montok, mblenok. Ya mergo saiki sik enom, pipimu sik ginyur-ginyur, mindur-mindur, glowing mening-mening, dada mentek-mentek kowe. Semane neratapne jantung. Ki wong lanang biasa iki jantunge duduk-duduk-duduk. Lirikane medhotno kolor.

wong lanang dilirik tok sret ndudul kon jero del pedhot kolore. Ya ngono ya keplok. Kowe jal nek wis tuwek kaya ngguri kae. Kowe ngarepe kaca nglirik karo mengengeh, nyawang ayang-ayangi dhewe iso wedi mblayu. Dipikir jero kaca ana mak lampire kae. Lha kek pipine wis kempong untune ompong dodo karek tengere tok nglembreh tinggoni BH mbrosot BH dikencengi anjlok ngono sampean iki seneng apa wae selama kuwi barang donya endingnya mesti kecewa bareng soalnya sing mbok senengi kuwi arep rusak. Keseneng mobil sing mewah regane larang, endingnya kecewa. Wong ujung-ujunge mung arep dadi rongsokan mobil kuwi. Leres mboten? Seneng pangkat jabatan kedudukan, kecewa ujung-ujunge mung arep pensiun. Bapak, sampean seneng bojomu sing wayu kemrusu cantik menarik kebo semlohai aduhai imut yahut bahenol menol-menol semoko belenoko montok kemendek-mendek walek kinyis-kinyis mengis-mengis mendong-mendong moblong-moblong deno-deno debleng kecewa pak bojomu ki ujung-ujungnya mengarep dadi batang ya mentolong ngeloni ini wis dadi batang loh bu saman seneng kelambi sing mbok tuku larang-larang kuwi ujung-ujunge kecewa wong kelambi kuwi entek-entekane ya mung arep dadi gombal ketambahan mukiyo panganan sing mbok tuku larang jarane lezat nikmat kecewa-kecewa wong panganan kuwi entek-entekane ya mung arep dadi kowe muni tahi kok karo ngingeti aku kowe kecewa mulane sing ora kecewa kuwi nek diparingi kenikmatan tasarufke nggo perjuangan boleh enggak seneng karo duwe boleh cinta harta boleh enggak boleh cinta duit boleh enggak boleh tapi buktikan cintamu itu cinta sungguhan cinta sejati tandanya apa kalau cinta sejati enggak mau pisah itu tandanya cinta sejati enggak mau pisah. Kalau memang kau cinta duit, buktikan cintamu pada duit itu cinta sejati. Buktinya, bawa terus duitmu, jangan sampai pisah. Bawa sampai ke akhirat. Duit yang kau pakai bangun rumah, habis ratusan juta, kau mati pisah. Betul? Kau belikan tanah berhektar-hektar, sampean tinggal mati pisah. Kau belikan kendaraan mahal, kau tinggal mati, pisah. Woi. Kalau memang cinta sejati, bawa serta jangan sampai pisah. Tekan akhirat kono. Carane sedekahno, jariahno, wakafno. Nah, iki aku disurati karo panitia. tarik mang iki ana dana kanggo lambe lecek kanggo agama iki kanggo panitia nggih kula nyuwun tulung insyaallah niki kelebu jariah bapak ibu. Jariah itu maknanya milih kena apa toko diarani sedekah jariah karena pahalanya terus mengalir jariah itu artinya mengalir terus mengalir tanpa putus tanpa henti sampai kiamat jadi ini nanti sekali sama nyemplungi plung sama langsung dapat pahala terus mengalir tanpa putus tanpa henti sampai kiamat. Beda kalau tahajud misalnya nanti malam sampean tahajud dapat pahala ya pas ngelakoni tahajud kuwi tok selesai tahajud putus selesai pahalanya entukmu ganjaran ya pas Allahu Akbar entul-entul jenit-jenit dulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi cerekal meneh entul-entul jenit-jenit dulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi cerekal meneh entul-entul jenit-jenit dulik-gulik entut-entut gobek-gobek saya buguyun entul-entul lewi tok
Ya pas kuwi tok entuke ganjaran. Selesai tahajudmu, selesai pahalanya. Halo? Halo? Loh, zaman baca Quran dapat pahala ya pas maca kuwi. Pas maca kuwi. Begitu tutup selesai, selesai pahalanya. Nanti kalau baca Quran lagi baru dapat pahala lagi. Selesai bacanya, selesai pahalanya. Beda kalau jariah, sekali saja sampean jariah, pahalanya terus mengalir tanpa henti, tanpa putus sampai kiamat. Besok jariah lagi, dapat sumber pahala baru yang terus mengalir tanpa putus ila yaumil kiamah. Paham? Astagfirullahaladzim. Paham? Pokoknya urusan ngene iki kok kaya abot ana modele. Lah sampean zikir wiridan entukmu ganjaran ya pas zikir tok kuwi. Motor tasbih kayak wer wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer sugiyarti sugiyarti sugiyarti sugiyarti wer wer wer wer sumini sumini sumini sumini sumini wer wer sulika sulika sulika sulika. Selesai lewiritan, selesai pahalanya. Tapi kalau sedekah jariah, sekali sedekah, pahalanya terus mengalir tanpa putus. Nah, ada yang nanya, mengalirnya deres apa enggak, bah? Ya, tergantung lehmu nyemplungi piro. Iki engko lek 1000 lehmu nyemplungi, banter mengalir terus kaya krocok krocok krocok krocok krocok krocok krocok krocok krocok krocok krocok seneng. Lah nek meng 2000 ya kaya wong uyuh anyang-anyangen. Crut crut crut. Mulane panitia nggih, jangan jalan dulu nunggu komando selawatan. Pokoke sing telaten jangan sampai ada yang kelewatan. Pokoke nek durung nyemplungi aja ditinggal sik. Tunggoni wae sampai nyemplungi. Engko lek splung ya ditingkek, diingeti. Kapan 2000 bisi ana kupinge anyang-anyangen. Woi, ya Allah, kok gak patek semangat ngene toh? Iya ya, makanya ini masih belum. Habis ini kan 3 untuk menyempurnakan supaya jadi 10. Nah, ini sedekah dhisik. Aku takon dijawab. Sedekah 10.000 karo sedekah 20.000, ganjarane kathah pundi? Wes waras, sing banter to sayang. Sedekah 50.000 karo sedekah 100.000, ganjarane kada pundi? Nggih, sampean pilih ganjaran sithik napa kathah? Sithik napa kathah? Waras. Nah, iki sampean nggo dhuwit, dhuwit sampean iki ana sing 100.000, ana sing 50.000, ana sing 20.000, ana sing 10.000. Rencanane sing dicemplungne pira? Rong ewu lak mau kok waras sik tak baleni maneh usaha sing banter len jawab. Woi, sedekah 20.000 karo sedekah 50.000 ganjarane kathah pundi? 50.000. Sedekah 50.000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? 100.000. Oke, sampean milih ganjaran sithik napa kathah? Pinter. Lah iki sampean nggawa dhuwit ana sing 100.000-an, ana sing 50.000-an, ana 20.000-an. Rencanane engko sing dicemplungne pira? Para budek-budek sekalian yang saya hormati. Pilihane iki mek 100.000, 50.000, 20.000. Sing dicemplungne? Nah, aku iki engko bar ngaji kok kene ketulungan.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi, kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823 1328

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktosna sakedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nami Ibu saha?
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu sata acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca sotana teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji kitu tos ngonsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun saalit deui nanahna tos teu aya ranyudna tos henteu
1: alhamdulillah Ibunya taraos-raoseun we ka Vitama
2: taraoseun pita Vitama kitu
1: tos bara botol teh Ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain nuhun hoyong nyobian Vitama naon teh Ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos siap 3 botol mudah-mudahan sehat kitunya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun Ibu waktos nanya sinyal damang deui kanggo si bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: Bang.
1: Eh, cuki. Man dicuk.
0: Biasa. Arep balik ya, tes maring pasar tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayak ngos-ngosan.
1: Iya kok. Ya aku maunya kan tes ngantar bocah sekolah ge. Nah, pas balik motorku mogok. Tak mampir maring bengkel disit lah. Motor tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh, alas kang bengkel? Ya, tuh lumayan.
1: Mangkane gue ngos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah, tanggung cuk. Sekalian ngelemes na balung ge. Jarang melaku-melaku, sampai-sampai asam urat ini malah sering kambuh.
0: Oh, alat turun ditambah nih, asam urat kok bingung.
1: Orang tinggal ya kue cuk, kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya, aku kebenaran oleh brosur aja. Ana sing jenenge Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget kayak gue asam uratmu, menurut aku matumatan baik. Dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ya, bertahap, sing telaten, tapi pasti.
1: Oh, Habu Top, pantesan kayak nang sosial media kalau nang radio-radio sering kerungu nyong.
0: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoknya. Wis akeh sing ngerasa

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti

0: 8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Reza, sini bentar dong. Aku mau curhat nih.
1: Nia, kok tumben? Emang mau curhat apaan?
0: Tahu nggak? Kan kemarin kantor kita kedatangan tamu yang katanya paling ganteng se-Asia Tenggara. Orangnya gagah, berjenggot, dan berwibawa.
1: Kayaknya saya tahu yang mana orangnya. Tapi kayaknya kamu salah lihat deh. Coba kamu beli obat mata.
0: Iya sih, emang kemarin penglihatanku lagi burem. Udah aku coba pakai obat mata tapi gak ada perubahan. Kayaknya semakin dilihat kok semakin ganteng.
1: Kok malah makin parah sih? Makanya jangan sembarang pakai obat mata abal-abal. Nih, aku punya Vitama dan Vimata untuk solusi kesehatan mata. Sudah banyak yang membuktikan khasiatnya dan terdaftar di BPOM Republik Indonesia.
0: Oh, yang ada iklannya di radio itu. Ya udah deh, aku mau coba ya pakai Vitama dan Vimatanya biar penglihatanku enggak buram lagi. Makasih ya sarannya.
1: Sama-sama, Besti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau 5 ya.
1: Mau 5 Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Fitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Fitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Fitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit. Jadi kalau saya kan sering lembur,
1: iya.
2: Jadi gangguannya di mata.
1: Di mata, iya. Nih, terus tahu Fitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Fitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Fitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Nah, bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Fitama. Fitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Fitama.
3: Dapatkan Habutop, Fitama, Sultana, Madu Fitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Sambungnya diminum, terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Mas. Bapak karep maring apotek ngarep dalem kaya. Stila arep ditip ora?
1: Apotek? Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
0: Ora, tunggu Bapak. Nganggo simbah mulu. Soalnya semurate kambuh-kambuh bae sire. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna habu top. Sinang iklan radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Leres niku, Pak. Ngangge habu top mawon, mbon kathah khasiate sing nganggo habu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane, kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
0: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak mangkat disik. Tunggu Mas Derat ya. Bapak mangko langsung maring gone simbah.
1: Siap, Pak. Nggih.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.
3: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
4: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di bebas request. Yuk gabung!

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: sugeng. Esok-esok aja nyangking kresek. Terus borong apa gue?
1: Surya. Iya, Sur. Aku terus tuku habutop.
0: Habutop apa gue?
1: Masa lo ngerti habutop? Aduh, payah kayak bicara nunggu zaman segi. Habutop gue suplemen nganggo muatna daya tahan tubuh, menambah stamina, dan juga melancarkan metabolisme tubuh. Itu sembarang obat herbal gie.
0: Lah, kasihatnya yang main.
1: Itu mau gue, habutop yapit juga kayak nganggo penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit liane, sing dibilang kronis.
0: Waduh, kayak hampir sia-sia masa muda nenyong kayak tembe ngerti obat herbal sing sangat top gue. Tapi gini, akeh teman gue tukunnya kok si papat.
1: Gie sing lorong nganggo keluarga aku dewek. Lagi sing lorong maning ngutek gawa balik kampung. Liburan bocah sekolah apa yang pada ketemu kakin ini nih jire.
0: Waduh, menantu yang berbakti kepada mertua pokoknya ya.
1: Oh ya jelas, mulanya bocah aja mancing baik gunanya.
0: Malah nyinggung.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Pak?
2: Taski.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Pak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius. Ya, Bapak Ius linggihna di paling mana, Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
2: Sate acana ti payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu saditen teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon. Bapak parantos saep sabaraha botol Habutop obat herbal ramuan Arab nak?
2: Terus aya 5 botol nak no di mam teh, tapi ka palidieunakeun mah tos ngerangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon jantan dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sata lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oge ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian agar aleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sareng Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Abah, Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerjaring terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapana kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sakola deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajar kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sakola deh, Abah.
1: Tenang, Dul. Pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge loba manfaatna di antarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh nya atuh Abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan Brebes. Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyak Den RT

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam. Di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.

0: Mata Novi kok rasanya penggel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini

0: mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
1: Ya, benar.
0: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
1: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
0: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
1: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
0: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
1: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
1: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
7: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit, Ibu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Bekasi, nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Wabutab itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Wabutab herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Wabutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Wabutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Wabutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Wabutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Wabutab herbal. Karena Wabutab herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Wabutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4, RW1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10, RW2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Bawang, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
2: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4,

0: nomor 92, Larangan.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
0: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
2: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
0: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT1, RW2, Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan, Bantar Kaung.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1, RW1, Kecamatan Tonjong.

0: dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
2: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, madu Vitapedia, otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, madu Vitapedia, otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medika, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile, Slawi.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Slawi, Jati Barang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Agen Apotek Hijau Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5, RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5, RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3, RW 1, Aji Barang, Banyumas. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT 2, RW 4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tuel Sehat, alamat Jalan Raya Tuel, Guci, RT 1, RW 1, Tuel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mama Hadiro, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidi. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya.

0: Ada Manis Siram Pop. Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Rampok Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma. Alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Buto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: berkenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mix. 93.5. Dan remixnya hanya di RCA 93.5.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya grass, musiknya yes. Oke, masih bareng Ipoy sobat Setara semua di acara, jumpa lagi dengan Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Jadi sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08231328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: Ayo Ir, kita istirahat dulu. Katanya mau beli makan.
1: Bentar Jen, kaki aku kesemutan nih, gak bisa berdiri.
0: Kamu sering kesemutan apa Ir?
1: Iya Jen, kenapa ya?
0: Hati-hati loh Ir, sering kesemutan itu bisa jadi tanda-tanda diabetes.
1: Yang benar Jen, aduh aku jadi takut. Soalnya aku suka makan yang manis-manis.
0: Gak usah takut Ir. Nih, kamu minum aja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini kan baik bagi penderita diabetes, jantung, liver, dan masih banyak lagi penyakit lainnya.
1: Belinya di mana, Jen, Habutopnya?
0: Di apotek juga ada, Ir. Kalau mau online juga bisa sih.
1: Oke deh, Jen, nanti aku beli di apotek aja deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

0: sebuah cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah, badan saya terasa enak, nggak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop, insya Allah sehat, karena sehat itu mahal bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT 1, RW 5, Kecamatan Lebak Siu, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis.
1: Nih, Bapak menggunakan Habutop. Punya pengalaman apa, punya keluhan apa, terus yang sakit siapa, sobat?
2: Oh, jadi begini, saya, ayah saya itu kan suka, Pak Haji Supan.
1: Ya.
2: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak. Gitu. Jadi ada informasi Habutop. Nah, kemudian menyuruh saya, tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama. Yeah. Nah, setelah makan Habutop, alhamdulillah.
1: Ya. Yeah.

0: ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa, gitu. Sangat terasa. Betul. Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemes gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop, ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti gitu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.